0: Ini mana nuk gaya cipti telefon mungkin. Ini wakai som nuki.
1: Drop.
0: Drop. Iya.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basayaku tribe.

0: ini mana nak kaya sisi tapa mungkin ini wakil mungkin Nessa Wemi
1: Commander KPYT KPYU, the voice of the Basayaku tribe.

0: Ini mana nak saya cipti tapan mungkin ini wakasan mungkin.
1: Kill.
0: Chokpoi.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basco Yaqui tribe.